0: tseba mogotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
1: ee o tsamaya ka ska ntshosa
0: ska tshwa mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga o bapale ditotwane tsa rona.